0: tepatnya Suara Warga Indonesia. Suara
1: Isora Palembang, Suara Warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Seperti biasa jam 7 pagi ya, itu artinya aku akan ngembul hadir nemenin kamu di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Walaupun ya hari ini tanggal Rabu ya, 27 Mei 2026, bertepatan dengan Idul Adha 1447 Hijriah ya, aku tetap siaran nemenin kamu nih sahabat suara. Dan tentunya aku mewakili kru Suara Palembang mengucapkan selamat merayakan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga kamu yang berkurban ya hari ini berkah buat semuanya, dan kamu diberikan rezeki yang banyak, dan kita yang menerima kurban ya jangan lupa dimaksimalkan dengan baik kurban yang kita dapetin ya, entah mau dimasak apa silakan, dan jangan lupa bersyukur juga pastinya. Dan kita yang belum bisa berkurban, semoga nanti kedepannya bisa berkurban ya, step by step, dari kambing dulu, nanti kalau udah ada rezeki cukup baru sapi, insya Allah ya. Yang pastinya sahabat suara, jadi pasti pagi-pagi ini yang menjalankan sholat Idul Adha ya, kemudian juga ada yang gak merayakan Idul Adha, libur doang juga gak apa-apa, silakan aja nih sahabat suara. Yang pastinya lancar-luncur buat ibadah pagi hari ini Idul Adha, dan yang pastinya juga memakai pakai pakaian yang luar biasa ya, dan juga menghampiri atau nyamperin atau sholat di sekitar kamu juga, atau ada juga mau melipir ke Masjid Agung, silakan juga sahabat suara ya. Yang pasti ada satu hal yang selalu datang ketika Idul Adha adalah jokes ya. Jokesnya adalah salah satunya jokes buat orang-orang gendut ya. Jadi buat orang-orang gendut yang lagi dengerin ya, pasti kamu akan dibilang, ayo jangan keluar, nanti ini sapi kurban yang lepas ya. Atau misalnya, nah ini yang dikurbankan nah. Biasanya begitu sahabat suara ya. Ya. Pokoknya sumringah kita bahagia menyambut Idul Adha di hari ini ya. Yang sepertinya ada plan mau kumpul keluarga juga di hari ini, silahkan. Yang mau full jadi panitia kurban juga silahkan. Atau yang malah kerja ya gak apa-apa ya, nikmatin aja. Atau memang siapa tahu hari ini setelah sholat Idul Adha mau liburan. Wah, karena libur panjang nih sahabat suara. Jadi ini adalah momen yang tepat, silahkan ya. Yang pastinya aku tetap temenin kamu sahabat suara ya, mau itu hari raya, tanggal merah apapun ya, aku tetap siaran temenin kamu, kecuali kiamat ya, astagfirullahaladzim. Coy, serem.

0: langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku Okan Ngebul siaran di Suara Seru. Sahabat suara, gimana dengan Idul Adha di tahun ini? Apakah ada perbedaan dengan Idul Adha di tahun sebelumnya? Bisa jadi kamu yang berbeda adalah kalau tahun lalu kamu kurbannya kambing, bisa jadi tahun ini sapi, alhamdulillah. Atau bisa jadi tahun lalu kamu kurbannya ikut arisan gitu atau ramean, alhamdulillah tahun ini bisa sendirian. Wis, keren ya. Atau bisa jadi juga kamu yang tahun lalu Idul Adha-nya gak balik gitu ya, gak sama keluarga, tapi tahun ini alhamdulillah sama keluarga, bagus ya. Atau apalagi nih ya, bisa jadi ada perbedaan signifikan ya. Kalau lebih bagus malah alhamdulillah ya. Nah, kalau aku sahabat suara sebenarnya gak ada perubahan sih ya. Cuma yang ada perubahannya itu adalah biasanya nih, dulu-dulu Idul Adha di rumah aku itu gak terlalu apa ya, wah lah gitu, maksudnya gak masak segala macem gitu sahabat suara. Tetapi beberapa tahun belakangan ini ya, di rumah aku tuh kayaknya Idul Adha sekarang udah masak gitu. Jadi di tahun ini perbedaannya adalah ya ada masaknya sahabat suara gitu. Jadi kemarin-kemarin udah CK nih serumah aku, adik-adik aku juga, ya gak banyak sih sahabat suara. Cuma beli ketupat lontong doang, sama masaknya masak ayam malbi gitu ya, sama sayur-sayuran kuah doang sahabat suara. Intinya ada masak lah, buat makan serumah aja sebenarnya gitu ya, buat sendiri aja, gak open house gitu ya. Biasanya gak ada tuh. Nah, tapi bisa jadi juga sahabat suara ada yang momen Idul Adha dimanfaatkan untuk apa? Ya untuk kumpul keluarga tadi bisa juga. Atau sanjo di lebaran Idul Fitri kemarin gak sempat dimanfaatkan di Idul Adha juga, silakan sahabat suara. Tapi yang pasti biasanya kalau aku habis sholat Idul Adha nih sahabat suara, itu istirahat bentar. Habis itu biasanya keluar lagi ke musholah belakang rumah ya. Itu adalah ngeliatin sapi-sapi kurbannya dan kambing-kambing kurban ya. Biasanya ngeliatin gitu. Tapi ini aku pengen ngingetin buat sahabat suara, orang tua-orang tua, silakan aja kalau mau lihat sapi kurban, kambing kurban, tapi kalau ada anaknya, dijagain ya, jangan sampai ngeri banget nih, soalnya kita gak tahu kan namanya hewan, tetap aja gitu kan, ada momen yang bikin dia risih, terganggu, jadi takutnya menyakiti gitu kan, takutnya itu sepak. Nah, ini yang bikin serem sahabat suara. Jadi sekali lagi dicek-dicek lagi kembali anak kamu atau adik kamu juga sahabat suara ya. Ya, sekedar ngumpul-ngumpul ngeliatin proses penyembelihan juga gitu kan. Kalau tahun-tahun dulu aku sempat jadi panitia, sekarang udah gak lagi, terima beres doang. Dan bisa jadi loh sahabat suara, hari ini ada yang potong kurbannya langsung di hari ini, tapi ada juga yang di weekend, biasanya begitu ya sahabat suara. Dan langsung kayak gercep aja disiapin hari ini, bumbu-bumbu, areng ya, colokan buat nyate. Colok tusuk satenya misalnya gitu sahabat suara, langsung masak ya. Bisa dipastikan dalam hari ini sampai dengan beberapa hari ke depan kayaknya daging semua ya makanannya ya. Santen-santenan ya, alhamdulillah gak apa-apa. Kalau aku sempat lihat-lihat berita, kalau di luar negeri malahan sahabat suara sebenarnya Idul Adha tuh malah yang makin meriah gitu, makin seru. Berbeda dengan Idul Fitri ya, mungkin karena konsepnya tadi ya, berkurban, makan daging, bagi-bagi daging, karena banyak saudara-saudara kita yang mungkin bisa jadi belum bisa makan daging gitu kan, jadi bisa merasakan makan daging juga, berbagi lah gitu sahabat suara ya. Ya pokoknya plan apapun kamu di hari Idul Adha hari ini, semoga lancar luncur semuanya ya. Kalau ada yang open house sahabat suara, yang masak mungkin pempek segala macam, dan sepertinya kamu memang membuka rumah kamu untuk tamu-tamu, boleh dong DM Instagram aku ya. Boleh dong ya, chat aku gitu sahabat suara, misalnya chat aja, oh kan aku kebetulan open house nih, alhamdulillah masak banyak, ada bakso, ada tekwan, ada pempek, ada ketupat, ada kue kering, syukur-syukur kalau misalnya ada THR juga ya. Atau misalnya, oh kan nanti kalau kamu misalnya datang ke rumah aku open house sini, selain kamu makan enak, kamu udah bisa bawa daging kurban juga. Nah itu bagus juga tuh ya. Aku pasti datang ya. Astagfirullahaladzim, ngampuk banget, ngampuk banget.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Isra Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masuk musim haji, biasanya yang repot bukan cuma calon jemaah hajinya, tetapi yang di rumah juga ikut kepikiran lagi di mana, ibadahnya lancar atau enggak. Perasaan rindu dan khawatir yang bercampur aduk jadi satu. Tapi sekarang kamu yang ditinggal orang tua atau orang terdekat berangkat haji, tenang aja, dengan Romex Haji kamu bisa tetap terhubung walaupun terpisah jarak ribuan kilometer. Nikmati total kuota 32GB termasuk 1GB kuota transit dan 2GB kuota Indonesia dengan masa berlaku sampai dengan 50 hari. Dan selain itu ada juga bonus voucher gratis makanan Nusantara di Damba Restoran Mekah. Biar di tengah ibadah orang terdekat kita tetap bisa merasakan rasanya hangat Indonesia. Cukup dengan Rp880.000, paket Romex Haji dari Telkomsel ini siap menemani perjalanan ibadah jadi lebih tenang dan juga nyaman. Paket roaming haji ini juga bisa kamu kirimkan dari Indonesia loh ya. Tinggal kirim dari aplikasi Telkomsel atau bisa juga dari outlet terdekat. Atau gini aja sobat suara, informasi lebih lengkapnya bisa kamu cek ke tisel.id/haji2026. Atau bisa juga kamu hubungi di bintang 266 pagar, atau kamu juga bisa kunjungi posko Haji Telkomsel yang ada di sekitar kamu. Syarat dan ketentuan berlaku.

Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Anyway, sahabat Suara, udah jelas Idul Adha, ya, hari raya kurban yang menjadi ditunggu-tunggu adalah apa? Adalah daging kurbannya. Siapa yang alhamdulillah udah dapat kupon ya daging kurban dari masjid atau musola sekitar kamu? Atau siapa yang dapat kupon daging kurban dari kantor misalnya ya, atau dari siapa gitu yang ngasih? Alhamdulillah dapat ya. Ya sahabat Suara, karena kita tahu daging kurban adalah yang kita nantikan nih ya. Berapa banyak kupon yang kamu dapetin, syukurin aja gitu sahabat Suara. Tapi ya, aku yakin banget salah satu yang muncul di Idul Adha itu adalah ya daging kurban hunter. Si pencari daging kurban gitu ya. Jadi aku yakin ada nih kamu, atau bisa jadi sekitar kamu, yang dia itu benar-benar pencari daging kurban. Bukan cuma di area rumah, bahkan sampai keluar-luar. Mohon maaf nih. Ada kan? Pasti ada gitu sahabat Suara. Kalau kita kan orangnya kayak ya udah dikasih masjid atau musala sekitar, alhamdulillah. Misal dapat dari orang lain, alhamdulillah. Jadi kita udah secukupnya aja gitu. Tapi ada orang-orang yang benar-benar nyarinya sampai ke pelosok-pelosok atau kemana-mana gitu sahabat Suara. Jadi aku ingat ada tetangga aku dulu ya. Jadi dia ini ya masuk kategori daging kurban hunter. Bahkan dia sampai rela nyewa becak nih, becak di sekitar rumah buat nemenin dia. Jadi pernah waktu itu dia sempat cerita dia tahan ke Pusri area sana, terus tahan ke area Perum ya, buat dapetin daging kurban. Dan memang betul sahabat Suara, pas dia balik nih suat masuk lorong area rumah, buset, di becaknya itu banyak banget dia dapat daging kurban dengan warna-warni plastiknya ya, ada merah, ada hitam, ada biru, ada hijau ya. Nah begitu sahabat Suara, aku gak tahu ya dapetnya kayak gimana, apakah dia terdata atau memang dibuka untuk umum atau gimana, aku gak tahu juga jujur aja sahabat Suara ya. Jadi benar-benar dia dapat banyak banget coy. Nah cuma ya aku salutnya tetangga aku ini ya, walaupun dia ini mencari daging kurbannya sejar banget ya, maksudnya segitunya ya, tapi dia tetap bagi-bagi loh, itu yang aku salut sahabat Suara. Jadi kemarin dia bagi-bagi ke emak aku, ke tetangga lain juga, dapat sebungkus-sebungkus, dan itu lumayan banget sih sahabat Suara ya, kayak gitu. Ya karena balik lagi, ya kapan lagi kan, karena ini juga setahun sekali juga gitu sahabat Suara. Ya dan apa ya, ya gak salah sih sebenarnya, cuma kayak wow gitu loh. Ya luar biasa banget effortnya ya. Kalau aku sih tahun ini kayaknya cuma dapat dari musola area belakang rumah aja, kayaknya itu doang sahabat Suara. Gak tau kalau yang lain-lain ya, karena aku belum tahu juga yang pasti kayak gitu ya. Karena urusan begituan itu di rumah emak aku tuh sahabat Suara, sama bapak aku ya. Ya selamat mencari daging kurban aja buat kamu. Walaupun emang kadang beda-beda ya. Pernah tuh emak aku protes dia dapat dari mana gitu, katanya banyakan tulangnya gitu. Ada yang dapat dagingnya doang, alhamdulillah. Ya tergantung ya, karena menurut aku kalau misalnya dapatnya yang banyak tulang, berarti kan kayak dimasak pindang tulang misalnya gitu ya, nggak sih? Kalau banyakkan daging ya berarti bisa jadi malbi atau rendang gitu kan. Jadi tergantung dapatnya apa dulu, biasanya baru eksekusi ya nggak sih? Masaknya kayak gimana gitu kan sahabat Suara ya. Jadi kamu yang akan mencari daging-daging hari ini, selamat mencari aja, semoga dapat banyak ya. Jangan lupa kalau dapat banyak bagi dong kanan kirinya juga gitu ya. Tapi buat dimakan ya sahabat Suara, mohon-mohon maaf nih ya, jangan sampai kamu daging kurban hunter sana sini udah dapet, gak taunya bukan buat dimasak pribadi, dijual lagi. Astagfirullahaladzim.

I Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku, Okan Ngembul, siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, ngomongin sapi atau kambing kurban ya, atau hewan kurban lah ya. Jadi kalau di Kota Palembang, ternyata Sahabat Suara, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo juga ikut kurban di Palembang nih Sahabat Suara. Itu gimana cerita? Jadi ini aku dapetin informasinya dari sumsel.idntimes.com. Jadi sekali lagi, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto berkurban tahun ini di Palembang ya, dan Pak Prabowo itu bakal berkurban 18 sapi yang disebar di 17 kabupaten dan kota. Jadi bukan cuma Palembang doang sebenarnya, tapi ada juga di beberapa wilayah Sumatera Selatan gitu Sahabat Suara. Ini dikonfirmasi sama Kadis Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumatera Selatan, Ruzwan Effendi. Jadi dijelaskan Sahabat Suara, pemilihan sapi kurban Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo itu dilakukan dengan seleksi ketat dengan memilih 3 kandidat sapi terbaik, dan adapun kriteria utama sapi pilihan presiden itu harus punya bobot di atas 900 kg dengan kondisi sangat sehat gitu. Bahkan ada juga beberapa sapi nih Sahabat Suara yang di atas 1 ton. Nah, sebagai ibu kota provinsi, Kota Palembang itu mendapatkan 2 ekor sapi kurban dari Pak Prabowo ya, yang bakal dipotong di 2 lokasi berbeda gitu Sahabat Suara. Jadi yang pertama, sapi untuk pemerintah Kota Palembang itu namanya adalah Panda. Aku sempat kasih informasinya ya Sahabat Suara beberapa waktu lalu. Jadi sekali lagi, sapi untuk pemerintah Kota Palembang namanya Panda karena dia coraknya kayak panda hitam putih Sahabat Suara. Sedangkan sapi untuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu bernama Arjuna gitu. Kalau sapi panda punya bobot mencapai 964 kg berjenis Simmental. Kemudian sapi Arjuna itu bobotnya 1,180 kg berjenis Simmental juga gitu. Dan gede-gede, mohon maaf nih ya. Dan rencananya sapi kurban presiden yang menjadi jatah pemerintah Provinsi Sumatera Selatan itu bakal disembelih di Masjid Taqwa Palembang, dan sapi untuk pemerintah Kota Palembang itu akan dipotong di Musola Nurul Huda yang ada di kawasan Satu Ulu gitu Sahabat Suara ya. Luar biasa sih sapinya, sekali lagi gede-gede banget, mana keker-keker lagi, mohon maaf ya. Terima kasih buat Pak Prabowo ya, yang sudah ikut sumbangsih juga berkurban di Kota Palembang ya, dan bukan cuma di Kota Palembang doang sih, tapi di wilayah Sumatera Selatan lainnya juga gitu Sahabat Suara ya. Karena emang setahu aku sih, siapapun presidennya biasanya setiap tahun selalu ikut berkurban juga, dan sapi yang dipilih pun sekali lagi sapinya bukan sembarang sapi nih Sahabat Suara, yang benar-benar berbobot, sehat sangat, gede juga kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu yang di dua tempat tadi aku udah spill, siapa tahu bisa dapat daging kurbannya itu Sahabat Suara ya.

0: Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku ajak kamu buat belanja di Alfamidi dan kamu di sini bisa tebus terus murahnya. Periode 16 sampai 31 Mei 2026 ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus harga Rp5.000. Untuk salah satu produk ada 1 piece Indomie Korean Roast Spicy Ramyeon Goreng Fairy Chicken 83/94 gram. Juga ada minuman 1 piece Selah Segar Twist Kaleng All Varian 320 ml atau 2 picis pucuk harum All Varian 350 ml dan 2 picis aqua air mineral botol 600 ml. Dan produk non food ada 1 picis Salon Pass Hot Koyo New isi 10 dan 1 piece Kiss Spray Refill Pouch 280/300 ml. Lalu dengan belanja Rp75.000 kamu bisa tebus 2 produk TTM seharga Rp10.000 untuk masing-masing produk. Ada 1 piece Citato All Varian, Citato Light All Varian 65/68 gram, 1 piece So Good Baso Kuah Sapi Ayam 100 gram, 1 piece Cerebrofort Gummy Mango Orange Strawberry 20 gram, 1 piece Alfamidi Facial Tissue 220 seeds, 1 piece Listerine Mouthwash Zero Cool Mint Green Tea 100 ml, dan 1 piece Multo Pewangi Hijab Soft Spot Fresh Gentle Active Fresh Refill 765 ml. Boleh pilih 2 produk loh. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus 3 produk. Ada produk-produk ini bisa kamu tebus masing-masing seharga Rp15.000. 2 pieces Promina Baby Crunch Rumput Laut Keju ayam brokoli 20 gram dengan varian yang sama, 1 piece Regal Mary Superior 230 gram, 1 piece 2 Blibis saus cabai ekstra lada botol 235 ml. Dan produk non food ada 1 piece Rexona Men Roll On Viva Fresh Striker Dry Defender Sport Defense 45 ml. Bisa langsung pilih 3 produk, hemat banget tentunya di Alfamidi. Jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Informasi lebih lengkap bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Gak suka banget deh sama suara gledek.
2: Mau tahu gak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
2: Ada dong. Gledek, Gelegar Hadiah Kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
2: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
3: Ya, Alfamidi menghadirkan Gledek Gelegar Hadiah Kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Midi Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Kalau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu, aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

di Suara Palembang, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku, Okan Ngebul, siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, kita tahu lah ya kalau Kota Palembang sedang mempercantik diri. Jadi mulai ada perbaikan-perbaikan atau ada yang bangun-dibangun ya. Dan itu seenggaknya membuat Kota Palembang makin cantik, makin cindo ya. Salah satunya ada Tugu Palembang Darussalam ya, itu juga cantik banget dan masih banyak ada yang lainnya juga Sahabat Suara. Nah salah satunya juga yang akan ada dibangun itu adalah di Kambang Iwa nih Sahabat Suara. Jadi ini aku baca di sumsel.akurat.co. Jadi rencananya Kambang Iwa itu bakal disulap lebih modern dan bakal ada jembatan ikonik dan air mancur menari. Nah ini kira-kira gimana ya? Jadi di sini diberitakan pemerintah Kota Palembang mulai mematangkan rencana besar penataan kawasan Kambang Iwa untuk tahun anggaran 2026. Jadi Kambang Iwa ini bakal dipercantik dengan konsep modern tanpa meninggalkan unsur budaya dan sejarah khas Palembang. Jadi salah satu yang menjadi sorotan di sini adalah ada proyek rencana untuk penataan ini adalah membangun jembatan ikonik bernuansa perahu bidar yang lengkap dengan air mancur menari dan tata cahaya yang dirancang menarik ketika malam hari. Nah loh Sahabat Suara, kita taunya kan kalau Kambang Iwa nih gelap ya. Nah ini terang benderang gitu loh Sahabat Suara. Jadi Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa menegaskan kalau saat ini proses penataan masih dalam tahap pembahasan bersama organisasi perangkat daerah, para arsitek dan sejumlah pihak terkait untuk mematangkan konsep pembangunan. Kayak gitu Sahabat Suara. Jadi konsep penataan Kambang Iwa nanti tidak hanya berorientasi pada estetika tapi menonjolkan kearifan lokal Palembang mulai dari nilai budaya, filosofi sampai unsur sejarahnya. Kayak gitu. Makanya dihadirkanlah nuansa khas perahu bidar yang ada di desain jembatan yang akan dibangun nantinya gitu. Biar juga lighting yang menarik ada di situ dan suasana malam di Kambang Iwa jadi lebih indah. Enggak kayak kemarin-kemarin terus sekarang ini yang gelap gulita ya, gelap-gelapan di situ. Nah, selain itu, Pak Ratu Dewa juga mengatakan konsep kawasan Kambang Iwa juga nantinya akan dirancang ramah lingkungan ya, karena juga KI ada di jantung Kota Palembang dan menjadi ruang publik favorit masyarakat Palembang gitu ya. Jadi nanti tidak hanya itu, penataan tanaman, taman, pagar, kawasan sampai pemilihan ornamen juga akan diperhatikan agar lebih cantik, nyaman dan menarik. Kayak gitu Sahabat Suara ya. Dan rencana penataan Kambang Iwa ini sebenarnya sudah ada dan disiapkan dari tahun lalu juga Sahabat Suara ya. Ya semoga berjalan lancar luncur. Dan harapannya sebenarnya satu sih mutaku ya Sahabat Suara ya, sebenarnya Palembang ini udah bagus lah ya, pembangunan yang dilakukan, renovasinya juga segala macam gitu ya. Cuma mutaku ada beberapa hal. Yang pertama adalah soal maintenance. Ya, menurut aku kita ini kurang banget soal maintenance nih Sahabat Suara ya. Bagus, cuma maintenance-nya kurang. Untuk apa gitu? Ya enggak sih? Yang perbaikannya jarang, dibersihin juga enggak misalnya gitu. Maintenance-nya kurang, ya percuma gitu walaupun bagus. Terus juga menurut aku adalah tangan-tangan kita juga nih, masyarakat-masyarakat nih, mohon maaf nih ya, warga-warga Palembang, mohon banget ya. Kalau misalnya ada yang cindo, bagus, jangan dirusakin, jangan dicoret. Ini heran ya, gak bisa lihat barang bagus dikit di kota kita tercinta ini, nanti diambilin, nanti dicoret, mengatasnamakan kritik tapi merusak. Untuk apa gitu loh ya. Jadi semoga konsepnya nanti menjadi lebih bagus, karena gak dipungkiri juga Kambang Iwa, bener sih kalau aku sering nongkrong di situ Sahabat Suara, Kambang Iwa itu waduh, spot yang luar biasa banget sih, mulai dari Gen Z, gen milenial ya, yang enggak muda segala macam, semuanya ada di situ, entah dia jogging kek, jajan-jajan kek, nongkrong-nongkrong kek. Jadi Kambang Iwa itu menjadi salah satu pilihan ya, gitu. Aduh, kita tunggu nantinya Sahabat Suara akan seperti apa.

RRI Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya. Periode 16 sampai 31 Mei 2026 ini menarik sangat. Hanya dengan belanja Rp50.000 kamu bisa tebus seharga Rp5.000. Untuk salah satu produk ada satu piece Indomie Korean Roast, spicy ramyun goreng Fairy Chicken 83-94 gram. Ada juga minuman satu piece Lasagna Twist Kaleng All Varian 320 ml atau dua pcs Pucuk Harum All Varian 350 ml dan dua pcs Aqua air mineral botol 600 ml. Dan produk non food ada satu pcs Salon Pass Hot Koyo New Isi 10 dan satu piece Kiss Spray Refill Pouch 280-300 ml. Lalu dengan belanja Rp75.000 kamu bisa tebus juga dua produk TTM seharga Rp10.000 untuk masing-masing produk. Ada satu piece Citato All Varian, Citato Light All Varian 65-68 gram, satu piece So Good Bakso Kuah Sapi Ayam 100 gram, satu piece Cerebro Fort Gummy Mango Orange Strawberry 20 gram, satu piece Alfamidi Facial Tissue 220 sheets, satu piece Listerine Mouthwash Zero Cool Mint Green Tea 100 ml, dan satu piece Multo Pewangi Hijab Soft Sport Fresh Gentle Active Fresh Refill 765 ml. Boleh pilih dua produk juga. Dan ini selain itu ada juga dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus 3 produk. Ada produk-produk ini yang bisa kamu tebus masing-masing seharga Rp15.000. 2 pcs Promina Baby Crunch Rumput Laut Keju Ayam Brokoli 20 gram dengan varian yang sama, 1 pcs Regal Mary Superior 230 gram, 1 pcs 2 Blibis Saus Cabai Ekstra Lada Botol 235 ml. Dan produk non-food ada 1 pcs Rexona Men Roll On Viva Fresh Striker Dry Defender Sport Defense 45 ml. Bisa langsung pilih 3 produk ini. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Dengarkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Suka banget deh sama suara gledek.
3: Mau tahu enggak? Gledek tapi semua orang suka.
2: Hah? Emang ada?
3: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
2: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
3: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
4: Alfamidi menghadirkan gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut fruit, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekostruk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gelegar. Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitigering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Assalamualaikum Bang Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Anyway Sahabat Suara, kalau kamu lihat di Instagram Palembang beberapa hari belakangan ini rame banget soal 3. Satu begal, yang kedua curanmor, yang ketiga ada maling nih dalam rumah, dalam toko segala macam nih Sahabat Suara. Jadi aku pengen ingetin kamu untuk selalu hati-hati ya, dimanapun, di rumah, di toko, di kantor, di jalanan, dimanapun nih Sahabat Suara ya. Yang berkendara di jalanan sepi malam hari juga hati-hati, kadang-kadang mohon maaf, begal pun kadang beraksi nggak di malam hari, nggak sepi, siang pun juga ada gitu ya, terang benderang di rumah juga, di toko ya, ada yang maling masuk, jangan lupa pasang CCTV juga, dicek-dicek kembali. Terus kamu parkir di mana, jangan lupa tambahkan kunci pengamannya juga. Pokoknya bisa dibilang beberapa hari belakangan ini Kota Palembang lagi not good nih Sahabat Suara ya. Kalau di daerah mana tuh di luar itu ada lagi ada teror pocong ya Sahabat Suara, tapi itu untuk kriminalitas gitu ya. Nah, pastinya kita sebagai warga kan agak was-was nih Sahabat Suara soal aksi kriminal yang sedang terjadi di Palembang sekarang-sekarang ini gitu kan ya. Dan dilihat di Instagram pun banyak banget videonya, dan itu ya sangat-sangat mengkhawatirkan lah Sahabat Suara ya. Jadi aku baca di metrotvnews.com, Polda Sumatera Selatan itu menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat ya melalui ultimatum keras terhadap para pelaku kejahatan jalanan, terutama begal ya, atau yang tadi udah aku sebutin Sahabat Suara, yang meresahkan kita-kita. Jadi pelaku begal ini bakal diberantas lewat penerapan tindakan tegas dan terukur ya, dan tentunya ini langkah tegas menjadi bagian dari komitmen institusi Polri dalam menjaga rasa aman masyarakat sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan nasional dan stabilitas ekonomi daerah gitu ya. Dan ini disampaikan langsung sama Kapolda Sumatera Selatan Irjen Sandi Nugroho, menegaskan tidak ada ruang bagi pelaku kriminalitas jalanan di wilayah KUM Polda Sumsel. Kita tahu Sahabat Suara, sempat ada wacana kalau ada DOR ya, tembak mati pelaku begal. Kalau aku sih setuju-setuju aja sebenarnya Sahabat Suara ya, I don't care dengan masalah HAM segala macam ya, gak masuk akal gitu. Itu kan disadari dan melukai, bahkan membahayakan orang lain Sahabat Suara ya. Dan di sini kalau aku baca sekali lagi dari metrotvnews.com, langkah represif yang dilakukan secara profesional dan terukur ini adalah implementasi kebijakan presisi Polri ya, yang bisa dibilang ya balik lagi soal biar apa, aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat berjalan aman dan juga lancar kayak gitu. Dan Kapolda Sumsel juga menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian mulai dari tingkat Polda sampai Polres dan Polsek buat meningkatkan patroli rutin dan pengamanan titik rawan ya. Tentunya juga tidak lupa juga nih Sahabat Suara, kalau kamu lihat sudah ada juga kayak akses-akses darurat call center segala macam ya, dan bisa kamu manfaatkan juga gitu. Tapi tetap ya Sahabat Suara, menurut aku adalah jangan lupa juga kitanya juga sih ya, sama-sama saling jaga juga nih antar masyarakat nih Sahabat Suara. Karena ada salah satu video yang menunjukkan di siang hari ya, itu saking ngebutnya tuh begal ya, sampai yang jadi korban itu sampai jatuh dan nabrak kayak pagar punya rumah orang lain gitu Sahabat Suara ya gitu. Jadi sekali lagi koordinasinya nih Sahabat Suara, kita-kita sama masyarakat saling menjaga. Tidak lupa juga, jangan lupa dilaporkan kepolisian juga, dan kepolisian pun juga menunaikan tugas yang semestinya. Biar apa? Balik lagi semuanya aman, tentram, damai, karuan juga gitu kan. Jadi kita kemana-mana enak gitu Sahabat Suara.

0: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, aku udah selesai siaran buat hari ini ya, Okan Gembul di Suara Seru. Terima kasih loh yang udah dengerin, dan sekali lagi aku mewakili Isora Palembang ya, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Semoga apa yang sudah kita kurbankan ya menjadi berkah buat semuanya, dan insya Allah semoga kita makin banyak rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan selamat makan-makan daging nih sahabat suara, tapi jangan lupa cek atau inget-inget soal kolesterol. Silakan aja, gak ada yang larang, cuma inget-inget sahabat suara ya. Ya, selamat berkumpul juga bersama orang terdekat selama Idul Adha ini, atau yang libur panjang selamat berliburan juga nih sahabat suara. Yang bekerja tetap semangat kerjanya ya, karena kalau aku jujur lebih milih buat kerja sih sebenarnya daripada gak ada kerjaan ya. Dewa liburan mending cuan aja gitu ya. Jangan lupa buat dengerin terus Iswara, karena nanti jam 11 ada nongkrong bareng Iswara Jakarta, bareng Iswara lainnya juga se-Indonesia, dan boleh juga follow media sosial Iswara ya. Kalau gitu aku pamit, dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

0: Indonesia. This one.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
0: Suara
1: Warga Indonesia. Warga.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
3: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa, terus digantikan dengan

0: Pakai Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara Warga Indonesia. Suara Warga.

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Okay, suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia. Hey, hey, hey, sahabat suara. Selamat Idul Adha 1447 Hijriah ya, buat kamu yang merayakan dan seneng banget sambil ngumpul-ngumpul sama keluarga, sambil santai di rumah, atau sambil keliling ke rumah saudara kamu ya. Ibnu Akmal sudah hadir dan siap jadi sahabat terbaik kamu sampai 3 jam ke depan. Dan kita mulai siang hari ini dengan 10 lagu keren yang pastinya diputerin gak pakai iklan. Siap-siap buat flashback ke tahun 2024, sahabat suara ya. Ini saya akan mainkan satu karya dari pemain bass dari boy band The Lucky Lucky. Ayo, masih ingat gak nih? Saya punya Dul Jailani, sahabat suara, dengan Tak Mau Gila sebentar lagi.

sosmednya nih, di IG-nya tadi pagi nih Sobat Suara. Udah standby buat sholat Id dari jam 6 pagi. Beh, nonoy luar biasa. Saya akan mainkan Shakira Fier dengan Tatap Mata.

suara warga Indonesia. Yang ini saya mainkan Shakira Fier, Tatap Mata, jadi lagu keempat dari 10 lagu keren yang pasti diputerin gak pakai iklan ya sahabat suara. Berarti kalau ini adalah lagu keempat, berapa lagu lagi tuh ya? Tapi anyway, saya lagi live di Instagram @iswara.network sahabat suara. Jadi kalau kamu lagi santai di rumah, lagi ngumpul, mau

coba ya. Ini saya punya lagu keren dari Kahitna Sahabat Suara yang pasti akan saya mainkan tak mampu mendua sebentar lagi ya.

0: ya. Ini banyak banget yang request yang hari ini. Saya punya lagu paling fresh dari penyanyi yang hari Sabtu besok nih Sahabat Suara. Ini punya jadwal manggung di BSD. Saya punya Bernadia Rabun Jauh. Di 10 lagu keren barengan Ibnu Akmal pastinya cuma di Iswara Network.
1: 10 lagu keren gak pakai iklan.

0: Indonesia.
1: Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
2: Cara tanggalnya
1: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
3: Sahabat Suara, satu hal yang menyenangkan ketika liburan adalah bisa santai, bisa jalan-jalan, termasuk jalan-jalan ke mall. Nah, kapan lagi Sahabat Suara? Karena kadang-kadang ya, pergi ke mall itu menemukan banyak kejutan seru. Awalnya cuma jalan-jalan iseng, pulangnya malah punya inceran baru. Sama halnya kalau kamu mampir ke Kia Experience Week nih Sahabat Suara. Karena selama bulan Mei ini Kia hadir di berbagai mall di Jabodetabek ya, dan kamu bisa langsung nyobain mobil Kia. Seperti ada the all new Kia Carens. Ini mobil keluarga yang luas dan juga nyaman pastinya. Dan the new Kia Sonet, SUV compact Sahabat Suara yang stylish dan juga lincah gitu ya. Makin gak pakai pikir lama lagi, karena Kia juga punya harga baru nih, kejutan. Karena Kia Carens ini bisa kamu dapatkan mulai dari 299 jutaan dan Kia Sonet mulai dari 263 jutaan. Plus juga ada Kia Total Care Sahabat Suara. Kemudian ada garansi 7 tahun atau 200 ribu kilometer. Wow. Dan juga 4 tahun gratis maintenance. Wah, tunggu apa lagi? Weekend kali ini kamu wajib untuk datang ya ke Gandaria City tanggal 25 sampai tanggal 31 Mei 2026. Karena kapan lagi Sahabat Suara? Weekend ke mall sekalian test drive. Jangan ketinggalan untuk mampir ke Kia Experience Week ya. Dan untuk informasi lebih lengkap, kamu bisa follow dan cek Instagram @kia.idn.
0: Iswara
1: memutarkan musik yang

0: Indonesia.
1: Kan katanya umur cuma angka, dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk usia

0: Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Suara warga Indonesia
0: memutar

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
3: Ya beda dong. Sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: pakai iklan ya. Dan sekarang saatnya saya memainkan 4 lagu. Pertama, kira-kira ada lagu-lagu apa aja ya? Buat kamu backstage, sahabat suara, siap-siap saya punya lagu paling fresh, paling baru dari juara kedua ajang Indonesian Idol season ke-14, sahabat suara. Saya akan mainkan Nicky Becker dan juga Andi Rianto, Sumpah Mati, sebentar lagi. Dilanjutkan sama satu lagu yang lagi viral ya di mana-mana dan juga masuk ke dalam koleksi album Resonance. Saya akan mainkan Ivan Seventeen, sahabat suara, dengan Jangan Paksa Rindu Beda.
1: Yang menjadikan
0: asik, asik, biar makin asik, biar makin santai. Ini saya juga memainkan kolaborasi keren dari band asal kota Semarang, Good Morning Everyone, yang berkolaborasi dengan vokalisnya Juicy Lucy, Wan Kaisar, sahabat suara, dengan Istimewa, siap Ibnu mainkan.

lagu perdana ya. 4 lagu pertama saya di jam 12 ini, berarti saya akan mainkan 3 lagu berikutnya. Kira-kira ada lagu-lagu apa aja ya?

Apps nih sahabat suara. Saya punya lagu yang dirilis di awal tahun 2025. Saya punya Rizwan Fadilah alias Enjan dan juga Nabila Takiyah. Tak satu cerita sebentar lagi.

juga kamu sahabat suara, kira-kira mau request lagu apa sih Nu? Boleh gabung ya, saya lagi live di TikTok Live di Instagram @iswara.network. Ini makin rame makin siang. Jadi kamu boleh gabung sambil juga request-request lagu favorit kamu ya sahabat suara. Dan ini akan saya mainkan 3 lagu berikutnya. Kira-kira ada lagu-lagu

Anis yang punya kolaborasi terbaru yang paling fresh nih sahabat suara, yang diambil dari koleksi album terbarunya It Get Tough, Berusaha di Bawah Hujan. Ya, saya akan mainkan kolaborasi keren dari It Get Tough dan juga Hindia, Masih Ada Cahaya.

0: Sahabat suara, pernah ngalamin gak nih? Kamu dengerin satu lagu, terus langsung flashback, langsung keinget sama masa-masa lalu kamu. Mungkin zaman-zamannya sekolah, zamannya kuliah, nongkrong sama teman-teman segeng, atau malah keinget sama gebetan atau mantan kamu. Bisa ya. Nah, apalagi sekarang ada yang namanya perjalanan nostalgia bersama Aktifet Sahabat Suara. Kita mau ngajak kamu semua untuk balik lagi mengingat momen-momen spesial tersebut lewat lagu ya. Ini kesempatannya keren banget, kamu bisa request lagu yang punya cerita spesial di hidup kamu. Tapi ingat nih, lagunya harus berhubungan sama kisah kamu Sahabat Suara. Apakah itu lagu pertama kali jatuh cinta, lagu yang pertama kali nemenin kamu tugas skripsian, atau mungkin lagu yang kamu putar terus gara-gara galau karena mantan. Nah, kira-kira apa lagunya? Langsung kirim WhatsApp ke nomornya Iswara ya, dan sebutin lagu yang kamu request, plus juga ceritain nih Sahabat Suara alasan kamu kenapa milih lagu tersebut ya. Terus nanti kamu akan ditelepon secara on air sama Jill dan juga Reza untuk kamu ceritain langsung kenangan di balik lagu itu. Nah, biar diputerin terus kita sama-sama nostalgia bareng Sahabat Suara. Jadi tunggu apa lagi, dengerin terus perjalanan nostalgia setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam 6 sore barengan Jill dan juga Reza, cuma di Suara Santai bersama Aktifet Sahabat Suara. Dan yang baru adalah Aktifet kemasan 25 ml, harga lebih terjangkau yang cepat redakan batuk membandel dan juga gejala pilek dengan Aktifet. Karena di setiap lagu selalu punya cerita.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
2: Bayangin deh, satu weekend di tengah udara sejuk pegunungan, ditemani musik favorit, good food, dan suasana hangat bareng orang-orang terdekat. This is Serenada 2026 by Enchanting Valley. Sebuah intimate concert experience yang memadukan alam, musik, dan kuliner dalam satu destinasi. Sing along bareng musisi favorit lo mulai dari Malik and Essentials, Adhikara, Yura Yunita, sampai Enda Hendresa di bawah langit malam yang penuh cahaya. Gak cuma konser, explore juga area wisata sampai area kuliner.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik non-stop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya

Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026 Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut kunjungi sosial media @badutgendong dan @matmal.

Idul Adha kali ini, dan juga saya masih live di Instagram, kok Instagram, di TikTok live di @iswara.network, dan kamu boleh gabung untuk ikutan request sambil kita simak 10 lagu keren yang pastinya diputerin gak pakai iklan. Biar makin ceria nih sahabat suara. Jadi saya punya satu lagu yang jadi original soundtrack untuk film animasi Indonesia berjudul Jumbo. Di tahun 2025 saya akan mainkan Malik and the Essentials dengan Kumpul Bocah sebentar lagi.

sahabat suara. Ini saya mainkan Salma Salsabil, Jenuh Tapi Butuh ya. Ini lagu keempat dari 10 lagu keren siang hari ini yang udah diputerin gak pakai iklan. Berarti saya akan memainkan 3 lagu berikutnya. Kira-kira ada lagu-lagu apa lagi nih di playlistnya Ibnu Akmal siang ini?

lanjutkan dengan lagu yang awalnya kalau masih ingat ya sahabat suara, ini dibawain sama Rio Febrian. Tapi kali ini dibuat seger lagi sama kolaborasi keren dari Roni Parulian, Yovie Widianto dan juga Andi Rianto. Saya akan mainkan Salahi Aku, Ku Jatuh Cinta Lagi. Tapi sebelumnya saya punya yang ini nih.

0: keempat, Raja Gyanuka Putra alias Nuka. Ini saya akan mainkan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya, pastinya di 10 lagu keren Iswara Network, barengan saya Ibnu Akmal.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

0: antara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, dan Surabaya. Suara warga Indonesia, 10 lagu keren udah sesuai nih sahabat suara dengan kondisi mood kamu siang hari ini ya. Dan kalau masih ngerasa kurang puas banget nih Nuk dengan lagu-lagu yang gak ada iklannya, nah besok kamu boleh join lagi nih sahabat suara di jam yang sama ya. Dan yang pasti sekarang Ibnu masih ada waktu sampai jam 2 siang ini. Dan saya juga masih buka kesempatan buat kamu ikutan request via TikTok live di @iswara.network ya. Jadi langsung gabung sekarang untuk ikutan request yang hari ini barengan Ibnu Akmal.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Your ultimate music weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Indonesia. Perempuan hebat, inspiratif, dan kreatif, siap-siap yuk berkumpul dalam satu event seru tahun ini. Indonesia Woman Fest 2026 hadir tanggal 29 sampai 31 Mei 2026 di Ice BSD City dengan tema Embracing Woman in Every Way. Nikmati berbagai keseruan mulai dari talk show inspiratif, workshop interaktif, prenatal yoga, palm fit, roller skate class, K-pop norebang, hingga ratusan tenan fashion, beauty wellness, mom and baby. Gak cuma itu, akan ada penampilan spesial dari Iti Taf, Bernadia, dan Gea Indrawari yang siap meramaikan panggung musik gratis. Belanja juga makin seru dengan berbagai promo spesial dan hadiah menarik yang sayang banget kalau sampai kamu lewatin.

0: Sahabat Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
1: Suara warga.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Bang.

Denpasar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Isora Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sini yuk ngumpul yang sering bilang pasang wifi di rumah mahal dan ribet. Sekarang kamu bisa pasang IndiHome aja yang harga berlangganannya murah banget buat kamu. Langganan sebulan dengan kecepatan hingga 150 Mbps, bayarnya cuma Rp325.000. Dan untuk kualitas jaringannya, internetnya udah pasti terpercaya karena didukung oleh jaringan fiber optik terbaik dari Telkomsel. Ayo pasang IndiHome sekarang. Informasi berlangganan langsung cek ke tisel.id/daftar IndiHome atau bisa ke Grapari terdekat dan pakai IndiHome internet rumah yang murah dan anti ngelag. Buat keluarga bisa internetan kapan aja. Promo menarik lainnya di Telkomsel bisa kamu dapatkan di Instagram @telkomselsumatra atau di @mysumatra.

0: 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green nggak ya? Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang!
5: Pak RT, ada apa ya, Pak?
6: Ini Derini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek? Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
5: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
6: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek? Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
5: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
6: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
5: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
6: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
5: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya. Periode 16 sampai 31 Mei 2026 ini menarik sangat. Hanya dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus seharga Rp5.000. Untuk salah satu produk, ada satu piece Indomie Korean Roast, spicy ramyun goreng fairy chicken 83-94 gram. Ada juga minuman satu piece Lasaga Twist Kaleng All Varian 320 ml, atau dua picis Pucuk Harum All Varian 350 ml, dan dua picis aqua air mineral botol 600 ml. Dan produk non food ada satu picis salon pas hot koyo new isi 10 dan satu piece kiss spray refill pouch 280-300 ml. Lalu dengan belanja Rp75.000, kamu bisa tebus juga dua produk TTM seharga Rp10.000 untuk masing-masing produk. Ada satu piece Citato All Varian, Citato Light All Varian 65-68 gram, satu piece So Good Bakso Kuah Sapi Ayam 100 gram, satu piece Cerebro Fort Gummy Mango Orange Strawberry 20 gram, satu piece Alfamidi Facial Tissue 220 sheets, satu piece Listerine Mouthwash Zero Cool Mint Green Tea 100 ml, dan satu piece Multo Pewangi Hijab Soft Sport Fresh Gentle Active Fresh Refill 765 ml. Boleh pilih dua produk juga. Dan ini selain itu ada juga dengan belanja Rp100.000 kamu bisa tebus 3 produk. Ada produk-produk ini yang bisa kamu tebus masing-masing seharga Rp15.000. 2 picis Promina Baby Crunch Rumput Laut Keju Ayam Brokoli 20 gram dengan varian yang sama, 1 piece Regal Mary Superior 230 gram, 1 piece 2 Belibi Saus Cabe Ekstra Lada Botol 235 ml. Dan produk non-food ada 1 piece Rexona Men Roll-On Viva Fresh Striker Dry Defender Sport Defense 45 ml. Bisa langsung pilih 3 produk ini. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Info lebih lanjut bisa cek di Instagram @alfamidi_ku. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Gas genggam hadir.
3: Buruan yuk, gas ke Alfa Midi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
4: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
5: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
6: Ya, Alfa Midi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfa Midi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Green-nya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfa Midi sekarang.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bener gak sih kalau semua orang itu pasti butuh yang namanya kepastian? Pengennya sih dijauhin ya dengan rasa-rasa menunggu lama gitu kan. Apalagi misalkan kita nih lagi nonton film atau drama favorit kita, terus tiba-tiba buffering, aduh males banget, bikin pusing, bener gak? Tapi tenang nih, ini ada solusinya, anti pusing pas kita tonton. Dan juga kamu ini harusnya wajib banget pakai Simpati, karena dengan Simpati kamu bisa pilih paket sesuai kebutuhanmu dan juga terus langsung nikmati langganan di platform streaming favorit kamu nih, sahabat suara. Dan juga misalkan nih mau maraton drakor atau series atau film atau variety show ya, nah ini bisa semua. Jangan takut untuk nge-lag, tenang ya. Kan untuk beli paketnya itu gampang banget, pilihan di Simpati itu banyak banget. Jadi langsung aja ya, pilihnya dari Simpati sekarang juga. Rasain sensasi nonton yang pastinya lancar, no buffering, seru dan juga pasti Simpati. Dengan syarat dan ketentuan tetap berlaku.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Haris masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional, dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti, Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir. Far, far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya fair.
3: Fair. Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus.

0: suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Di suara-suara warga Indonesia, Beril Rasandavi nemenin kamu sampai jam 10 malam, only on Nongkrong Bareng Beril. Seperti biasa, pengen absen-absen dulu. Dan by the way, hari ini tanggal merah ya, Idul Adha. Buat kamu yang merayakan Idul Adha, selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalnya Beril ada salah. Sahabat suara, ramai banget ya tadi pagi ya, seru, senang gitu loh ngeliat auranya gitu, ambience-nya gitu, dengerin lagu Bimbo. Bimbo di ini ya, di Idul Fitri ya sebenarnya ya. Tapi by the way, lo absen dulu aja hari ini. Acaranya lagi pada ngapain sih di hari ini, di tanggal merah ini? Atau mungkin pengen ada rencana sesuatu, mau kemana gitu besok gitu ya, boleh absen dulu.

0: Ultimate Music Weekend is calling. My BCA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi. Catat tanggalnya 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Run, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta Kodak.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan,
1: Mas. Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketakdiran.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya membuat orang.
1: Ditangani oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Lara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Barry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @matmaknya.

Indonesia, Beryl Razendev yang habis muterin lagunya Samlochi. Ini adalah lagu Ponyol latest release-nya Samuel Cipta. Gak latest sih, latest kedua sih kayaknya. Setahu gue tuh dia rilis dua lagu Sahabat Suara, dua lagu terakhir gitu ya, dan ini yang pertamanya. Ya lu ngerti lah ya maksud gue. So anyway, sekarang gue udah buka live di TikToknya Iswara.network. Mau menyapa-nyapa dulu yang sudah hadir di sini, ada The Vita, ada Wewins, ada Sauna, ada lain-lain, ada The Punisher, The Punisher. Malam bro Berli, Beryl. Malam The Punisher. Lagi pada ngapain nih malam hari ini? Coba dong absen-absen nih, ada ini kita santai aja kali ya. Di WhatsApp ada Ardi yang lapor weather info Semarang gerimis syahdu ber. Jakarta enggak sih, enggak kena gerimis, enggak kena air Jakarta hari ini. Panas, tapi panasnya masih normal, masih bersahabat lah Sahabat Suara. Tapi kalau lebih suka panas atau lebih suka hujan? Kemarin kan gue nanyain gunung atau

juga nih yang uset baru nongol-nongol udah curhat aja. KBR di hari libur ini, gue pengen ngucapin jauh-jauh sana buat mantan gue. Karena baru tadi pagi gue diputusin, katanya gitu. Diputusin kenapa, Din? Kalau boleh tahu, Din. Buat lo yang pengen curhat juga boleh, loh. Nanti ada segmen curhat alias BTS berani terbuka sama Beryl. Dan buat lo juga yang pengen request lagu, ini kita main freestyle aja ya. Kita bebas mau ngapain aja gitu. Lo mau curhat juga boleh. Lo mau titip salam juga boleh. Ramaikan live TikTok Iswara sekarang.

Kanan ada cerita. Hai Dari. Yang mau request lagu boleh banget, lo tinggal kirim voice note aja ke WhatsAppnya Iswara. Yang, buset kumati. Yang lagunya gue puterin adalah orang yang berani kirim voice note ke WhatsAppnya Iswara. Karena nanti voice note lo juga akan gue puter on air, sahabat suara. Contoh voice note kayak misalkan, real, gue pengen request lagu ini dong. Ditunggu ya request-request dan komennya di malam hari ini. Kita ke playlist dulu, sahabat suara. So, station on Iswara, suara warga Indonesia. Kamu

Iya, umur cuma angka. Dan semangat hidup gak kenal usia. Karena itu, Senior Happy Run 5K, Run for Health and Happiness, hadir untuk ajak kamu sehat dan bersenang-senang tanpa mengenal usia. Event spesial untuk

0: bareng Beryl sampai jam 10 malam sekitar ya 75 menit lagi ya. Masih lama sahabat suara. Habis muterin lagu dari Feast.
1: This is banget tahu kayak gue gak heran ya kenapa Feast tuh bisa gokil banget dan terkenal gitu. Karena emang lagunya relate banget. Thank you Baskara and team.
0: Gimana nih, udah pada kena kambing belum hari ini? Hey, Bilo, gulanya belum matang. Dari tadi kemana aja? Bukannya masak lo dari siang?
1: Kalau makan daging kambing bisa aman sekarang. Oke, gue bakal ngasih fakta ya. Karena kan kalau misalkan orang makan daging kambing itu suka punggung sakit-sakit, ya kan, ngarahinnya ke kolesterol. Jadi ada fakta nih buat lo yang habis makan daging kambing, habis pesta kambing hari ini. Nyeri punggung setelah makan daging kambing biasanya disebabkan oleh peningkatan asam lambung. Terus postur tubuh yang salah saat makan. Kali-kali lo makan sambil kayang gitu. Atau otot yang menegang akibat proses pencernaan lemak jenuh yang membutuhkan energi ekstra. Tuh. Kalau pengen meredakan keluhan tersebut, lo bisa kompres anget gitu ya. Jangan lupa jangan pakai air anget, pakai lahar kalau bisa. Jangan. Posturnya jangan bungkuk kalau pas makan. Di sini siapa yang kalau makan suka bungkuk, ayo. Jungkuk aja makan gak bungkuk. Masa ngerime gitu. Siapa ini gue bukannya pengen ini ya, ini masih ngomongin lebaran, cuma gue bukannya pengen bercanda-bercanda, enggak, cuma ini faktanya. Katanya setiap sholat id, setiap sholat raweh atau apapun gitu ya, hajat yang melibatkan orang komplek, disitulah sholat raweh dan sholat id, disitulah cowok-cowok cakep atau cewek-cewek cakep baru nongol. Iya enggak, soalnya teman-teman gue banyak yang kayak, anjir tadi gue ketemu di musola ada yang cakep ternyata di komplek kita. Siap. Coba yang pernah ketemu lawan jenis cakep pas lagi sholat id atau sholat raweh. Kalau gue enggak, cuma mereka nganggep gue cakep. Tuh kan ada kan dari Dimas, baru banget bang tadi pagi sholat id ya kan, gue ketemu orang cakep dan ternyata itu beda 3 rumah doang sama

Tapi definisi cakep sama definisi cantik menurut Lolo pada kan beda-beda ya sahabat suara ya. Sering banget definisi cakep menurut orang tuh adalah iya yang rambutnya badai, atau enggak yang less makeup, atau enggak yang badan wangi apa segala macam. Mungkin itu sering gitu ya. Tapi pernah enggak sih lo ketemu sama orang yang badannya bau, ketombenya kemana-mana, ciri-ciri yang lo bikin lo enggak nyaman aja gitu? Ada enggak sih? Lo gak usah mention orang ya, cuma lo kasih tahu ke gue aja. Gue pernah ketemu, tapi kalau mau mention orang juga boleh ya. Gue pernah ketemu orang, ini adalah ciri-ciri yang gue ketemuin dari dia, ciri-ciri fisik yang menurut lo agak-agak aduh gak nyaman lagi gitu. Misalkan gini lah cerita sama gue real. Gue ketemu orang, dia pas ngomong, pas geleng-geleng kepala gitu segala macam, putih-putih dari rambutnya nyebar ke pundak karena dia pakai kaos hitam. Jadi itu yang pengen gue tanya. Lo pernah gak sih ketemu orang yang bikin lo gak nyaman gitu? Dan ciri-ciri fisiknya apa sih yang bikin lo gak nyaman? Gue pernah ketemu cewek bau ketek aja sih. Gak nyaman sih gue jujur. Gak nyaman. Sering banget tuh di event. Oh cuy, sumpah. Gue tidak mengeneralisir ya. Cuma waktu gue berapa kali nge-MC. Gue kan nge-MC school to school gitu. Sama sebuah brand lah. Ada beberapa anak SMA yang kalau gue lewat, buketnya nyebar banget cuy. Kalau lo gimana? Kasih tahu ke gue di WhatsApp-nya Iswara. Jangan, masuk ke live TikTok aja. TikTokiswara.network. Abis ini, gue bacain. Oke, kita ke lagu dulu. Hitamku, my black. Ciri-ciri yang bikin lo gak nyaman. Ciri-ciri fisik ya, kasih tahu gue.

Masih bersama gue. Aneh sih kata-katanya, masih bersama gue. Kalau mau masih sama gue, bersama kan formal ya. Ah gitu ya, dibahas deh gue, amit-amit. Pokoknya sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl, sahabat suara. Masuk di jam 9 malam ya. Enggak sih, 9 malamnya dikit lagi, 30 detik lagi. Tapi it's okay. Gue lagi live di TikTok di suara.network juga. Gue pengen... Wow, ada BTS, banyak banget nih curhatan. Masa ada yang voice note 6 menit. Kata Green Boys, Zapgar Zambom. Mau shout out juga nih, ada 0882-2470 sekian. Asli bang, gue juga tadi pagi pas sholat id ketemu yang cakep-cakep ya. Itu adalah berkah, karena lo lagi di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya banyakin ibadah lo, perbanyak pahala

0: pemanasan ya di... gue tadi lagi ngomongin ini tahu sahabat suara. Hal-hal yang... hal-hal physically ya. Physically. Gue pernah nanyain ke lo sih. Hal-hal yang bikin lo ilfeel. Tapi ini gue pengen ngomongin physically. Physical things yang bikin lo... apa ya? Bikin lo tuh ilfeel sama orang. Gue pernah ketemu cewek bau ketek. Ya gitulah pokoknya. Udah gue langsung mundur. Gak bisa. Gue tipikal gak bisa bilangin orang. Oh ya gini, gue gak bisa soalnya kalau bilang itu gimana gitu, kayak ngatur gitu. Gue pernah deket sama orang, nih ya, waktu SMA. Nih gue, sorry banget ya, kan selera ya, kalau gue gak suka yang seperti ini gitu. Jadi gue, lagi jalan nih, beliau masuk mobil gue kan, teng dah, abis itu. Everything went normal. Sampai kayak dia akhirnya nunjukin jalan gitu lah. Nah kalau nunjukin jalan, dia kan tangannya ngangkat, terus di sela-sela apa sih lengan bajunya itu kan kelihatan tuh dalamnya keteknya. Terus di buluan gue nggak sengaja lihat keteknya, buluan gue nggak suka. Maaf, akhirnya gue mundur. Kalau itu gua nggak apa-apa, setiap orang juga punya banyak kalau model-model yang ini yang di Instagram brandingannya katakan kata buluan, yang nggak apa-apa sih sebenarnya.
1: Jer,
0: itu tuh maksudnya itu tuh yang bikin kayak anjir, dropnya tuh sekian puluh persen gitu. Jadi kayak padahal kan tinggal dicukur aja kan, kalau misalnya emang harusnya kan bisa aja yang kayak gua mohon maaf ya gitu. Ah gimana gua

0: Indonesia. Ada Mami.
1: It's been a long time gak denger lagu ini di radio loh, sahabat suara.
0: Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong bareng Beryl. Kita ngobrolin soal hal-hal yang bikin lo evil tapi physically ya. Tadi udah ada yang cerita, gue ketemu cowok ketombenya kemana-mana. Makanya kok

Oh nih di WhatsApp juga nih, Kak, gue pernah ketemu cowok mulutnya wangi. Tapi gini, kalau orang bau ketek, ternyata mereka tuh suka nggak tahu kalau mereka bau ketek. Tadi di TikTok juga udah bilang, gue bau ketek nggak ya gitu ya. Tapi kalau misalkan orang bau mulut, mereka tuh sadar kalau mereka tuh bau mulut dan mereka tuh tahu gitu kan, bisa tinggal pakai tangan gitu kan. You had one effing job, bawa permen min, please lah. Udah, that's all. Kalau kata Margareta, pakai sampo SLS terus digosok pakai amblas. Amblas nomor berapa nih? Kalau nama aku Citra, gue pernah di DM cowok. Pas gue liat profilnya, di highlightnya banyak foto kuku jempolnya panjang-panjang. Oh, dia ilfil sama cowok yang kukunya panjang.

belel kobra bukan? Kalau belel, ya anggapannya si orang ini bilang, lo mau tidur apa mau jalan sama gue? Anjir, anjay, mau tidur. Bisa gak digabungin dua-duanya? Tidur sambil jalan gitu, sleepwalking. Tapi emang bener sih, ada beberapa cewek yang concern banget. Nih gue curhat sedikit ya, gue sama mantan gue tuh nggak pernah diajarin soal styling. Begitu ketemu yang sekarang, gue bersyukur banget karena dia aware banget sama outfit gue gitu. Jadi mungkin lo salah satu yang kayak gitu.

Lens. Hai Rence, ditunggu ya. Gue pernah ilfil sama cowok dari Tinder. Tiba-tiba datang kunciran langsung duduk sebelah gue. Terus dia buka rambut gondrongnya itu, ngibasin rambutnya langsung, ew. Ya mungkin itu gimmick kali, bercanda kali Ren. Kan gue juga pernah gondrong, cuma gue gak pernah ketemu cewek baru ngedate pertama kali, terus langsung kayak seh gitu. Iklan sampo loh. She got a big bag. Thank you Bang Indra, udah dimasukin dua lagu nih. Kita ke playlist dulu sahabat suara. Abis ini BTS ya. Jadi jangan kemana-mana. So station on 101.4 FM Iswara, suara warga Indonesia.

0: Music Weekend is calling. My BTA International Java Jazz Festival 2026 kembali hadir dengan vibe baru yang lebih seru dan lebih pecah lagi.
1: Catat tanggalnya
0: 29 sampai 31 Mei 2026 di Nice Beat. Nikmati line up keren mulai dari The Sacred Souls, Genevieve, Billy Roy, Ran, Bilal Indrajaya, Malik and Essentials, Yunadi, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menikmati special show yang akan diramaikan oleh John Batiste, LMI, Wave to Earth, sampai Daniel Cesar. Acara ini disponsori oleh My BCA, Teh Botol Sosro, Telkomsel Halo, Enjoy Jakarta, dan Wonderful Indonesia. 3 hari penuh musik nonstop, good vibes, dan momen yang gak mau kamu lewatkan. Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Gue punya beberapa backsound baru. Sedih. Lucu. Zodiak. Standar.
1: Eh, gue 10 jam.
0: Masih aja semua-semua gue gak tau. 10 jam. Ah, yang tadi deh. Eh, kaget. Kaget banget. Sorry. Gue backsound yang barusan, gue ini. Ih, kaget banget, sumpah. Di studio sendiri. Enggak di studio, di kantor ini gue sendiri. Ada VN nih, sahabat suara, kita dengerin sama-sama ya. Enggak deh, aku bacain yang chat dulu baru VN, karena VN lebih effort. Mana sih tadi? Lo dengerin sama-sama ya, gue butuh solusi juga dari lo, jangan berdiam-diam aja lo, yang di TikTok. Ini BTS dari gue, Beryl. Jangan sebut nama gue ya. Dulu waktu pacaran, loh ini mah yang, oh ini baru ya. Dulu waktu pacaran gue pernah diselingkuhin. Ceritanya agak lucu kalau diingat-ingat sekarang. Waktu cowok gue, yang mana sekarang udah mantan, berarti mantan gue gitu ya, mantan lo gitu, sorry. Waktu mantan lo, gimana ngomong sih? Waktu mantan gue tiba-tiba bilang kalau dia lagi di alun-alun deket rumah mbah gue. Dia nyuruh gue datang nemuin dia. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama temen. Pas orang yang ditunggu udah ngubungin dia, gue disuruh pulang ke kos. Dia nyuruh gue datang nemuin dia. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama teman. Oke. Pas udah ketemu, dia bilang dia janjian sama teman. Pas orang yang ditunggu udah ngehubungin dia, gue disuruh pulang ke kos. Gue bingung lah, enak banget tuh cowok, maksud gue. Gue bingung, gue kirain bakal dikenalin sama temennya. Ternyata enggak. Dengan alasan temennya itu mau curhat. Nanti kalau ketemu gue, dia jadi malu dan gak jadi curhat. Lo paham ya? Bener-bener lo denger paham maksud gue. Terus gue nurut, gue pulang ke kos. Pas sampai kos, perasaan gue gak enak. Akhirnya gue balik lagi. Pas baru parkir, gue ngeliat mereka berdua jalan ke arah gue. Terus gue lari ngumpet. Kepala gue auto pusing ngeliat dia berduaan. Akhirnya gue ke salon, terus gue kerimbat. Dan endingnya dia terbukti selingkuh. Tapi mereka pacaran gak lama karena tuh cewek gak tahan sama dia. Kata cewek itu setiap ngobrol dia ngebahas gue. Lu aja nih ya, lu aja diajakin cuma buat nemenin dia nungguin cewek lainnya itu di janggal. Jadi lu harus bersyukur ya. Lu bersyukur aja lu putus sama dia, udah. Terus gue. Terus habis itu dia ketemu cewek itu ngobrolinnya lu. Ya salah juga buat si cewek itu, enggak. Salah juga keadaannya karena dia ketemu cewek itu juga ngobrolinnya lu, tapi di saat dia ngajakin lu, dia nungguin cewek lain. Kan aneh janggal nih orang sih sebenarnya. Janggal aja. Kayak lo tuh maunya apa sih gitu loh. Terbukti selingkuhnya tuh gimana maksud gue? Apakah dia check-in apa gimana sih? Hal yang validnya kalau misalkan mereka selingkuh tuh apa, itu penasaran. Nah ini juga nih hal goblok lagi nih, liat nih. Tapi setelah itu gue sempat balikan sama dia dan bertahan lama karena dia bucin. Oh, suka dikejar kamu ya. Tahu nggak, banyak tahu cowok bucin di luar sana. Sorry, banyak cowok bucin di luar sana, tapi dikit emang cowok bucin yang pinter. Sisanya goblok aja udah. Tahu kata dari, jadi dia maunya sama siapa sih? Sebel dah gue, makanya kan nggak jelas. Lo tuh masuk bucin nggak? Enggak, dikit. Kat nggak tahu. Ya terus jangan tanya gue lah, tanya sama siapa cewek gue. Coba deh. Ada yang mau ngetes gak? Ini ada voice note. Tapi sampai sekarang, sorry. Kata yang tadi, sampai sekarang gue masih berhubungan baik sama dia. Hehehe, udah gak apa-apa. Kayaknya lo tuh tipikal yang berhubungan baik sama mantan. And that's okay, that's your decision. Pilihanmu kawan tidak mengapa, kau tak apa-apa. Kalau kata lomba sihir, oke? Pilihanmu kawan tidak mengapa, apa-apa. Lagian juga banyak kok positifnya ya. Siapa tahu mantan lo sekarang jadi sukses, terus kayak dia bisa ngasih channel yang bagus buat lo tanpa harus berhubungan lewat cinta. Karena lo udah punya suami juga. Ada voice note abis ini kali ya, gue puter kali ya. Gue pengen muterin voice note dulu dari orang yang udah request lagu via voice note. Ini dia.
1: Malam Beril.
0: Malam.
1: Gue mau request lagu Jikustik, judulnya Setia. Makasih.
0: Thank you, udah voice note. Galau ya Jikustik, yang ini galau ya. Sangat menikmati kalau gitu.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.